Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab ni, sebab. Jadi, Dr. Warah bakal nanti. Hai, ke mokota papa.